0: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah, Sungai Kabupaten. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
4: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
6: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
4: Diperbaiki pasca bencana.
6: Iya, prioritas yang paling prioritas.
4: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan, karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
6: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
4: Evaluasi untuk?
6: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
4: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
6: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
4: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
6: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
4: Ya.
6: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
4: Anggarannya untuk semua itu sekitar
6: 10 triliun ya Pak?
4: Ya, 10
6: triliun.
4: Oke.
5: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat
5: sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
8: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
9: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
8: DPP memang bisa ya kita naikkan. Nundaknya sekretaris belum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan belanja. Ya, boleh jalan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
9: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
10: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
11: ada hijaunya.
10: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang.
9: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan?
13: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
12: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
14: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
12: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pramukaan.
13: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan undang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
15: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan.
13: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
16: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
17: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
16: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
11: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya, kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya, setiap harinya, setiap saatnya berkebaya, yang mencerminkan budaya kita, ya Mbak, ya tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
16: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
19: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
18: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
19: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
20: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
21: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
20: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
19: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
0: During the meeting, we adopted important documents, including.
2: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
0: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
19: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial.
23: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar Midi Drama Radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak
2: lihat. Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, apa kesibukan Anda di akhir pekan ini? Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar ya. Mungkin ada kemas-kemas atau bersih-bersih gitu ya, gotong royong di lingkungan Anda semuanya. Apapun itu kegiatannya, semoga berjalan baik dan happy weekend buat semuanya. Nah, pendengar di Suara Warga nih, bagaimana Anda melihat destinasi wisata di Kabupaten Sintang saat ini? Terus destinasi wisata apa sih sebenarnya yang harus ada di Kabupaten Sintang ya? Dan bagaimana perkembangan wisata saat ini? Silakan pendengar, kami tunggu di line telepon 0565244477 atau melalui telepon 0565244477 dan WhatsApp 0857 5047 40. Wisata favorit Anda kemana nih?

0: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Jangan lupa download RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, pendengar, destinasi wisata apa yang menurut Anda ya kira-kira gitu harus ada di Sintang? Dan sejauh ini Anda ngelihat bagaimana perkembangan situasi lingkungan wisata yang ada, yang sudah ada ya? Oke, di WhatsApp di bagus, kalau bisa ada kereta gantung ke kolam. Nah, setuju banget ya. Oke deh, pendengar masih kami tunggu ya. Silakan yang mau bergabung di kesempatan ini ya, buat Anda di suara warga kali ini.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila

dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak lihat.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Era Charles Leclerc mengawali Formula 1 Grand Prix Hungaria dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Ferrari itu unggul meyakinkan atas Max Verstappen dan rekan setimnya Lewis Hamilton pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan laporan Motorsport, Ferrari langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi melalui Leclerc dan Hamilton. Tim asal Italia itu juga membawa pembaruan sayap belakang khusus untuk karakter sirkuit Hungaroring. Sebelumnya Ferrari memastikan komponen tambahan pada sayap Macarena demi kebutuhan downforce tinggi. Mercedes turut menghadirkan pembaruan serupa untuk menyesuaikan karakter lintasan di Budapest tersebut. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Udah lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Informasi selanjutnya pendengar masih dilansir dari rri.co.id. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Aripa Pauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Aripa menambahkan bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Ia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman di ruang digital.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Implementasi registrasi biometrik kartu SIM seluruh telah diikuti lebih dari 10 juta pengguna layanan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Menkomdigi Muti Hafidz, yang mengatakan bahwa data tersebut merupakan catatan laporan yang diterima Kemkomdigi pada 22 Juli 2026. Penerapan sistem itu mulai diberlakukan Kemkomdigi pada 1 Juli 2026. Catatan tersebut dijelaskan akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan implementasi registrasi biometrik kartu SIM seluler. Hal ini sebagai upaya pelayanan registrasi biometrik terus berjalan dengan maksimal. Selengkapnya mendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita Rp750.000. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari kompas.com. Jadi pastikan informasi-informasi yang Anda dapatkan adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
3: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
5: Putu Sibau 101 MHz,
6: Badau 95,9 MHz,
7: dan Sekadau 94,2 MHz.
8: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1, Radio Republik Indonesia Sintang. Black Salmon dan pembunuhan di kota tak bernama, penulis Keigo Higashino. Black Salmon dan pembunuhan di kota tak bernama membawa pembaca ke dalam dunia misteri yang mengguncang sebuah kota kecil. Ditulis oleh penulis misteri terkenal Jepang, Keigo Higashino, sebagai pencipta seri detektif Galileo yang sangat dihormati. Higashino menciptakan karya yang memukau dan mengundang para pembaca untuk memecahkan teka-teki yang rumit. Novel ini memfokuskan pada misteri kematian Kamio Eiichi, seorang mantan guru SMP yang ditemukan tewas tercekik di halaman rumahnya. Cerita ini tidak hanya mengikuti jejak investigasi, tetapi juga menggambarkan kehidupan kota kecil yang terguncang oleh tragedi ini. Latar waktu novel yang mengambil masa pandemi COVID-19 memberikan nuansa baru dan segar pada cerita detektif ini. Keigo Higashino merinci ketegangan dan konflik di antara warga kota kecil, menciptakan gambaran yang realistis dan menarik. Pergolakan di tengah pandemi menambah dimensi dramatis pada cerita, menciptakan suasana yang terasa sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Novel ini berhasil mencapai status bestseller dan direkomendasikan bagi pembaca yang menyukai cerita detektif. Kombinasi teka-teki yang cerdik, karakter yang kompleks, dan latar waktu yang unik membuat Black Salmon dan pembunuhan di kota tak bernama menjadi pilihan yang memikat bagi pecinta misteri dan penggemar karya Keigo Higashino. Dengan keterampilannya yang mendalam dalam merinci intrik dan mengembangkan karakter, Higashino sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu penulis misteri paling dihormati di dunia sastra Jepang. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu aneh. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Tahukah kamu bahwa gurita punya 3 jantung? 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Ya, pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional Kalbar memperkuat langkah preventif untuk mengamankan aset negara dan mencegah potensi persoalan hukum, seperti dilansir dari antaranews.com. Kerjasama tersebut, pendengar, kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara JPN dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lain, serta pendampingan hukum kepada PT Pelindo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan? Wow.
1: Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussel, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Cars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Kita lanjutkan mendengar informasinya di pagi hari ini. Sebanyak 19 jurnalis dan kreator konten serta beberapa lembaga swadaya masyarakat LSM di Kalimantan Barat turut langsung ke Desa Medan Mas, Kabupaten Kuburaya untuk menguatkan narasi pelestarian mangrove. Kegiatan ini menjadi bagian dari Kolase Jurnalis Camp atau KJC 2026 bertajuk Peringatan International Mangrove Day Reconnecting Mangrove yang berlangsung 3 hari 24 sampai 26 Juli di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar. Hal itu dikatakan Ketua Yayasan Kolase Andi Farizal di Batu Ampar hari Jumat kemarin. Ia mengatakan keterlibatan jurnalis dan kreator konten di tingkat tapa diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mendengar potensi sekaligus tantangan yang dihadapi kawasan pesisir.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Esensi Buku, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putman Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang di Kapuas Hulu melalui Sanggau Skado dan yang mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Jangan lupa download di Play Store ya.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

PT Pertamina Patraniaga dan Kepolisian Daerah Polda Kalbar memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM dan LPG di daerah itu dalam kondisi aman dan cukup dengan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar. Kondisi stok BBM maupun LPG ini dinamis karena pergerakan armada yang membawa BBM dan LPG setiap hari terus keluar masuk untuk memasuk kebutuhan di wilayah Kalbar. Hal itu dikatakan Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalbar, Widi Triadi Hidayat di Pontianak hari Jumat kemarin. Widi mengatakan stok BBM dan LPG secara umum masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan pasokan terus bergerak dinamis melalui distribusi dan terminal titik suplai.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brand rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang siang ini, saya Asri hadir menemani Anda ya edisi siarnya hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di Sintang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, seperti biasa cuaca di siang hari ini ya sangat panas, dan untuk arus lalu lintasnya juga terpantau masih ramai lancar di siang hari ini. Dan mendengar, kami awali dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Setiap orang pastinya memiliki keluarga. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah status yang Anda miliki sejak dilahirkan di dunia ini. Keluarga juga hanya tempat untuk Anda selalu berpulang atau siapa yang lebih dekat dengan Anda. Tanpa Anda sadari, keluarga ini memiliki arti yang lebih besar dan lebih berharga di tengah kehidupan kita semua di dunia ini. Banyak pepatah yang mengatakan bahwa darah itu lebih kental daripada air. Ini adalah pepatah yang benar adanya. Ikatan darah adalah suatu yang memang tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Ikatan emosi dan batin pastinya akan menjadi lebih kuat antar saudara, sesama saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kadang memang kita kurang menghargai kehadiran mereka dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi semakin Anda melihat kondisi dan keadaan, keluarga adalah sebuah makna sejati dan berharga yang Anda miliki. Buku dengan judul Rahasia Keluarga ditulis oleh Oki Madasari, terbit pada 10 Juli tahun 2022. Buku dengan jumlah halaman 320 halaman ini menceritakan bahwa setiap keluarga tentunya memiliki cerita masing-masing dengan keunikan yang spesial. Cerita tersebut bisa tentang kehidupan yang sedang dijalani saat ini, cerita tentang kejadian masa lalu, cerita tentang harapan dan kekecewaan yang dirasakan, bahkan cerita tentang luka dan juga cinta yang dialami individu dalam keluarga. Keluarga adalah mata air cerita yang murni dan tak akan pernah habis. Selain itu, penulis menuliskan cerita tentang keluarga juga menjadi salah satu cara untuk mengenang dan membuat ingatan dan kenangan yang membekas dalam benak. Saat menulis cerita keluarga, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu adalah bagian dari dirinya untuk menyembuhkan diri. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa Anda ambil ketika membaca kisahnya. Begitupun cerita yang ada dalam buku ini. Saat Anda membacanya, Anda akan diberikan rasa hangat dan bahagia dengan cerita jujur dan relate dengan kehidupan keseharian kita. Pada akhirnya, kisah dalam buku ini adalah cerita tentang manusia dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ya, mendengar informasi pertama di ruang disabilitas dan juga inklusi di siang hari ini, di mana inklusi bagi anak tidak cukup dimaknai sebagai menghadirkan anak penyandang disabilitas dalam suatu kegiatan. Nah, pendengar, lebih dari itu, inklusi berarti memastikan setiap anak berpartisipasi secara setara, aman, dan bermakna sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Dr. Rina Herlina, Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI dari LPPM Universitas 11 Maret Surakarta. Menurut Dr. Rina, masih banyak masyarakat yang menganggap inklusi hanya berkaitan dengan penyandang disabilitas. Padahal konsep tersebut mencakup seluruh kelompok yang berpotensi mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi di masyarakat. Ia juga menilai pembentukan sikap inklusif harus dimulai sejak masa kanak-kanak karena periode tersebut merupakan masa emas pembentukan karakter. Dr. Rina juga menjelaskan pengenalan keberagaman dapat dilakukan melalui cara sederhana seperti permainan, cerita, maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga perlu diajarkan empati agar mampu memahami perbedaan tanpa memandang rendah orang lain. Dan pendengar, memperingati Hari Anak Nasional, ia berharap inklusivitas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi ruang bagi anak penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi secara nyata. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terkini.

0: 5.000 rupiah adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Baik, mendengar informasi selanjutnya masih di ruang disabilitas dan inklusi di siang hari ini. Pendidikan inklusif dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus ABK dengan mengedepankan penerimaan, pengembangan potensi, serta keterlibatan aktif keluarga dalam proses belajar. Praktisi pendidikan inklusi Aceh Flex School, Esti Wulansari mengatakan setiap anak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda sehingga sistem pendidikan tidak dapat disamaratakan. Menurutnya tantangan terbesar dalam pendidikan inklusi bukan terletak pada kondisi anak, melainkan masih adanya stigma yang berkembang di tengah masyarakat serta cara pandang sebagian orang tua terhadap anak mereka. Ia menjelaskan banyak orang tua yang masih berfokus pada keterbatasan anak sehingga kurang percaya diri dalam mendampingi proses tumbuh kembangnya. Padahal setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila mendapatkan lingkungan belajar yang tepat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang.
1: Esensi Buku, Who Moved My Cheese? Who Moved My Cheese adalah buku non-fiksi yang disusun oleh Spencer Johnson, terbit pertama kali pada tahun 1998. Buku ini diterbitkan oleh J.P. Putman Sons, sebuah divisi dari Penguin Group USA. Buku ini mengisahkan 4 karakter, 2 tikus, dan 2 manusia seukuran tikus yang hidup dalam suatu labirin dan terus mencari keju sebagai simbol dari hal yang diinginkan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, uang, atau kesehatan. Melalui cerita mereka, pembaca diajak untuk memahami bagaimana menghadapi perubahan dalam hidup dan pekerjaan mereka. Salah satu pelajaran utama dari buku ini adalah bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan bergerak maju, bukan meratapi kehilangan atau terjebak dalam rutinitas. Dengan menggunakan metafora yang sederhana dan cerita yang menarik, Spencer Johnson berhasil menyampaikan pesan bahwa kita harus terus bergerak, mencari peluang baru, dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Johnson menekankan bahwa keberhasilan dalam hidup bergantung pada kemampuan untuk menghadapi dan merespon perubahan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Dia mengilustrasikan pentingnya mengidentifikasi tanda-tanda perubahan, mengantisipasi perubahan yang akan datang, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk beradaptasi. Buku ini menyoroti pentingnya mentalitas yang proaktif dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagai kunci untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Who Moved My Cheese tidak hanya menginspirasi pembaca untuk mengubah pandangan mereka terhadap perubahan, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang praktis dan sederhana untuk menghadapinya. Ini adalah bacaan yang relevan dan bermakna bagi siapapun yang menghadapi perubahan dalam hidup pribadi atau profesional mereka, serta bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan adaptasi dan keberanian mereka dalam menghadapi tantangan.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Prosatu.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Apai Janggun, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Kalaus de Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji. Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berlanjut, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan taktikal play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada kemistrinya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta. First, we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemecah klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asengin, karena target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

0: Bro Satu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 11 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti dikumandangkannya azan zuhur pada pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat.

Dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Pukul 11 lebihnya 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Mendengar, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini. Selamat beristirahat juga ya, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat dari kerja atau mungkin sedang menikmati akhir pekannya ya. Dan tentunya jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, karena memang di cuaca yang panas seperti ini begitu ya, kita juga biasanya lebih sering terkena kayak batuk, radang tenggorokan lah ya yang pasti. Jadi mungkin bagi Anda perbanyak minum air putih juga, dan mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati, utamakan keselamatan Anda. Dan mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Ngobrol Santai kita di siang hari ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya pendengar, rasa kantuk ya yang tak tertahankan ini dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Faktor penyebab seseorang mudah mengantuk pun tentunya beragam ya, mulai dari kurang tidur, kelelahan, hingga kondisi medis tertentu. Nah, lamanya waktu tidur yang dibutuhkan orang dewasa adalah sekitar 7-9 jam per hari. Namun terkadang Anda bisa saja merasa masih mengantuk begitu ya, walaupun sudah tidur yang cukup atau bahkan sudah tidur lebih lama dari waktu yang dianjurkan. Nah, rasa kantuk yang tak tertahankan ini tentunya akan mengganggu aktivitas dan juga bisa membahayakan keselamatan Anda. Adapun faktor penyebab mudah mengantuk ya, mudah mengantuk seringkali disebabkan oleh beberapa faktor seperti bekerja lembur atau beraktivitas hingga larut malam. Kemudian hal ini juga dapat menyebabkan jam tidur Anda berkurang dan mudah mengantuk keesokan harinya. Dan selain itu, keluhan mudah mengantuk juga bisa disebabkan oleh beberapa hal ya, seperti kondisi medis tertentu. Memang ada beberapa kondisi medis yang bisa membuat Anda menjadi mudah mengantuk, seperti gangguan tidur ya, seperti narkolepsi ataupun juga insomnia dan juga hipersomnia. Kemudian yang mempengaruhi juga ada diabetes, kemudian kelainan hormon ya. Selanjutnya gangguan elektrolit seperti kekurangan atau kelebihan natrium dan kelebihan kalsium, ada sindrom kelelahan kronis dan juga jet lag. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah kejiwaan. Nah, mudah mengantuk juga bisa disebabkan oleh masalah pada kondisi mental, kemudian emosional ataupun juga psikologis. Misalnya nih, ketika Anda merasa bosan begitu ya, ini juga dapat mempengaruhi. Namun mudah mengantuk juga bisa menjadi gejala dari berbagai gangguan kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas, stres berat, depresi, dan juga gangguan stres pasca trauma. Selanjutnya, kalau kita melihat faktornya bisa juga dari efek samping obat-obatan. Nah, beberapa jenis obat-obatan ya, seperti obat tidur, obat penenang, dan juga obat antihistamin, ini juga dapat menimbulkan efek samping yang bisa membuat Anda mudah mengantuk setelah mengkonsumsinya. Nah, selain obat, konsumsi alkohol berlebihan juga bisa membuat Anda mudah mengantuk. Kemudian kalau kita lihat bagaimana cara gitu ya untuk menangani kondisi mudah mengantuk ini, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda setelah break yang berikut ini.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: see it.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
2: Bu Juli ya, dengerin apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan di rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus Taman Gender dan Inklusi Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus Taman Gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Ya, jangan lupa ya, pengurus Taman Gender dan Inklusi di RRI Sintang.

Your Habit, buku motivasi karya Isnaeni. Change Your Habit, karya Isnaeni Deka merupakan buku yang membuat pembaca dapat mencari celah agar setiap individu dapat mencoba untuk terbiasa dengan sikap atau kebiasaan baik di dalam kehidupannya. Buku ini tampaknya berbeda dengan berbagai buku motivasi lainnya, sebab Change Your Habit akan mengajak pembacanya untuk menyelami makna dari sebuah kesuksesan yang tidak selalu baik di hadapan dan penglihatan manusia, melainkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Buku setebal 228 halaman ini diawali dengan pembahasan dasar terkait berharganya sebuah waktu. Isnaeni selaku penulis berupaya menunjukkan kepada para pembaca agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, mulai dari pengembangan diri dalam kecerdasan linguistik atau bahasa, logika matematika, visual dan spasial, dan yang lainnya. Esensi buku Prosa 1 Sintang. Pada bab pertama dijelaskan terkait kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Biasanya yang digunakan standar masyarakat ialah kecerdasan logika matematika. Padahal masih terdapat berbagai kategorisasi tingkat kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan kinestetik. Dengan kata lain, setiap individu tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya masing-masing berdasarkan kategori kecerdasan tersebut. Segala kekurangan yang dimiliki oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang lumrah. Hal tersebut hanya bagaimana cara seseorang mengendalikan kelebihan dan kekurangan seseorang guna menggapai impian, tujuan, dan kesuksesannya. Kemudian pada bab keempat pun membahas mengenai kebalikan dari sebuah kesuksesan, yaitu kegagalan. Dalam buku ini dianjurkan bahwa setiap orang bersikap dan menganggap bahwa kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam meraih suatu kesuksesan. Penulis mencoba memancing para pembacanya untuk melakukan evaluasi dari kegagalan tersebut. Buku Change Your Habits, karya Isnaeni

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan masih di ngobrol santai kita di Sintang siang ini ya. Kita lanjutkan kembali informasi di siang hari ini terkait dengan penyebab mudah mengantuk dan bagaimana cara mengatasinya ya. Kalau tadi kita sudah bahas ya penyebabnya, faktor penyebabnya ada apa saja ya. Kemudian penanganan untuk kondisi mudah mengantuk ini sendiri ya, penanganan mudah mengantuk memang tergantung dari penyebab yang mendasarinya ya. Jika kondisi ini disebabkan oleh mungkin karena kebiasaan tidur yang kurang baik atau sering beraktivitas hingga larut malam, maka keluhan mudah mengantuk bisa diatasi dengan beberapa hal ya. Seperti mungkin Anda bisa mengatur dan juga jaga pola tidur dengan memenuhi waktu tidur yang cukup dan tidur pada jam yang sama setiap harinya. Kemudian juga dengan cara mengkonsumsi makanan bernutrisi seimbang dan juga kurangi makanan yang tinggi gula. Kemudian selain itu bisa juga dilakukan dengan cara rutin berolahraga, kemudian hindari kebiasaan merokok, batasi konsumsi minuman beralkohol, kemudian juga jangan lupa lakukan relaksasi ya. Ini juga bisa untuk mengurangi stres karena beban pikiran seringkali membuat kita susah tidur dan ini menyebabkan mudah mengantuk keesokan harinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ciptakan suasana yang nyaman untuk tidur. Misalnya nih, dengan meredupkan cahaya di kamar dan juga mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin ataupun panas. Nah, Anda juga bisa menggunakan mungkin aromaterapi ya, ini juga sangat membantu. Kemudian hindari kebiasaan membaca ataupun juga bermain gadget atau bekerja di kamar tidur. Nah, itu adalah hal-hal yang memang yang mungkin bisa Anda lakukan untuk mengatasi ketika Anda mudah mengantuk ya. Kemudian jika beberapa cara di atas sudah dilakukan, tentunya tetapi kualitas tidur tidak juga membaik dan masih sering mengantuk begitu ya, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan ke dokter ya. Bisa jadi ini memang keluhan mudah mengantuk tersebut disebabkan oleh penyakit tertentu. Begitu juga jika keluhan ini sampai menyebabkan kayak aktivitas sehari-hari Anda memang benar-benar terganggu. Dan tentunya Anda juga dianjurkan untuk selalu berhati-hati jika mudah mengantuk, terutama saat Anda beraktivitas ataupun saat Anda sedang mengemudi ya, karena biasanya mengantuk bisa menyebabkan konsentrasi menurun sehingga Anda sulit fokus dan juga tidak waspada. Itu dia pendengar informasi untuk Anda di ngobrol santai kita siang hari ini terkait dengan penyebab Anda mudah mengantuk dan juga bagaimana tips untuk mengatasinya, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
6: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
5: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
6: di RRI Sintang.

0: love you.
1: Love you.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
8: Pro 1.
9: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 25 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door dikatakan para petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Berita pertama siang ini, pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door dikatakan para petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door dikatakan para petugas sensus mengalami berbagai tantangan di lapangan. Salah seorang petugas sensus, Triwongso Putra, mengatakan tantangan yang sering dihadapi adalah sulitnya menemui responden karena banyak warga sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masih ada masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan berkaitan dengan pajak ataupun bantuan pemerintah. Petugas pun harus memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta menjamin kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kalau responden untuk satu hari itu harus 10 KK. Keluhannya itu ada beberapa warga yang menolak petugas sensus ekonomi. Nah, itu mungkin karena mereka ditakutkan kena pajak kali ya.
2: Sensus ekonomi bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha di suatu wilayah. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program ekonomi oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran. Seluruh informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun pemeriksaan perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada para petugas sensus. Sensus ekonomi akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Meski menghadapi berbagai hambatan, petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target. Para petugas berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah praktik illegal fishing, Polsek Bika menggelar kegiatan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat nelayan di pangkalan nelayan Desa Bika Jabai, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Bika Ibtu Fransiskus Catur Winarto. Dalam kesempatan tersebut, para nelayan diajak untuk tidak menggunakan alat setrum, racun maupun bahan berbahaya lainnya dalam menangkap ikan karena dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Kapolsek Bika menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif Polri dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan bagi generasi mendatang. Himbauan tersebut mendapat sambutan positif dari para nelayan yang menyatakan komitmennya untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bersama-sama menjaga kelestarian perairan di wilayah Kecamatan Bika. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Selanjutnya pendengar, RSUD Ade Muhammad John Sintang saat ini melakukan persiapan peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan penambahan peralatan medis. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pengembangan poli baru, dan penambahan fasilitas medis. Menurutnya, RSUD Ade Muhammad John Sintang juga akan menyiapkan ruang baru serta tempat tidur pasien. Hal ini dilakukan karena kekurangan kapasitas atau kemampuan tempat tidur pasien. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap tahun ini hingga 2027 mendatang. Dr. Bagus menjelaskan secara teknis administrasi dalam pengajuan alat klinik THT-KL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu sedang dalam proses dilakukan.
5: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit. Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THT-KL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu keduanya, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah.
4: Ia berharap ke depan RSUD AD Muhammad Jun Sintang semakin baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Korem 121 Alam Banawanawai menggelar upacara bendera memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026, Kamis 23 Juli 2026. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kasih Intel Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Infanteri Ali Mustafa. Kasih Intel Kasrem 121 Alam Banawanawai, Kolonel Infanteri Ali Mustafa membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan bahwa Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak merupakan subjek pembangunan yang akan menentukan masa depan bangsa. Lebih lanjut disampaikan bahwa membangun masa depan berarti menempatkan anak sebagai investasi terbaik bangsa. Ketika hak anak terpenuhi dan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, serta penuh kasih sayang, sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi menuju bangsa yang maju, adil, dan berkelanjutan. Melalui amanat tersebut, Menteri PPPA mengajak seluruh kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, hingga seluruh anak Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan berlian bersama lindungi anak, agar perlindungan anak menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu melaksanakan gerakan Jumat Bersih di lingkungan kantor dinas Jumat kemarin sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman sekaligus mendukung program Indonesia Asri. Kegiatan dipimpin Kepala Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu Sudarso serta diikuti Sekretaris Dinkes PP dan KB Nanang Fadli bersama seluruh jajaran. Para peserta bergotong royong membersihkan lingkungan kantor dengan mengumpulkan dan membuang sampah. Gerakan Jumat Bersih merupakan kegiatan rutin untuk menumbuhkan budaya hidup bersih, meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Barat mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang bisa terjadi hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
6: BMKG Kalimantan Barat memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG Kalimantan Barat, Reni, mengatakan berkurangnya potensi hujan disertai suhu udara yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan tingkat kemudahan terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet. Angin di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan bertiup dari arah tenggara Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot.
7: Berdasarkan perakiraan angin pada ketinggian 3.000 feet, kami perakirakan secara umum angin di wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot. Sehingga kami menghimbau kepada Sobat BMKG Kalbar untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah di wilayah Kalimantan Barat.
6: Untuk wilayah timur Kalimantan Barat, BMKG memperkirakan Kabupaten Sekadau berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi diperkirakan akan diselimuti awan tebal. Adapun Kabupaten Kapuasulu diperkirakan mengalami kondisi udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa hari ke depan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam rangka karya bakti skala besar Kodam 12 Tanjung Pura, pembangunan sumur bor dilaksanakan di Desa Senaning, Kabupaten Sintang untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Program yang berlangsung pada 22 Juli sampai 20 September 2026 ini dilaksanakan di wilayah Kodim 1204 Sanggau, Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Selain pembangunan sumur bor, kegiatan juga mencakup bakti sosial seperti pengobatan gratis, pemeriksaan mata, operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, penghijauan, pembagian sembako, serta penyuluhan bahaya narkoba dan barang ilegal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sebanyak 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Meski berangkat secara mandiri, kontingen Sintang optimistis mampu menyabet gelar juara umum. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfanur.
8: Kontingen Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari Kabupaten Sintang resmi memberangkatkan 54 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan karate pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Ketua Lemkari sekaligus Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengungkapkan meski keberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran penuh, mental bertanding atlet tetap kuat. Bahkan pihaknya menargetkan predikat juara umum dengan memaksimalkan perolehan medali emas.
9: Target kita Pak Wakil, saya sudah nanya konfirmasi ke kawan-kawan, kita juara umum di Kepos Raya. Paling minimal kita 8 emas, paling minimal ya, kita bisa maksimalkan. Berikutnya hasil nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah ya.
8: Menyambut target tersebut, Wakil Bupati Sintang Florentius Roni yang hadir melepas kontingen meminta para atlet untuk tidak terbebani ketika bertanding. Ia memotivasi para karateka muda untuk lepas menunjukkan kemampuan terbaik dari hasil latihan selama ini agar bisa memborong medali.
10: Jangan ada beban itu, pokoknya ada, aku udah latihan selama ini, latihan inilah yang akan aku tunjukkan di tanggal 24 dan 27. Insya Allah, puji Tuhan, kalau adik-adik seperti itu, maka saya yakin emasnya bisa diborong sama kita semua. Amin.
8: Amin. Dengan semangat tinggi serta dukungan penuh dari orang tua dan pelatih, kontingen Sintang diharapkan mampu menjaga sportivitas dan mengharumkan nama daerah di tingkat Kapuas Raya. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pukul 13 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Lah iya, lek pahit itu loh. Apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit makai kursi roda. Apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
4: Loh, ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh iya.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar kami hadirkan untuk Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa yang ingin gabung ya, lagunya udah disiapkan. Jadi nanti bisa pilih salah satu. Dan untuk yang ingin gabung silakan di 0565247774 ataupun di 0857504740. Oke, sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan coba sapa penelpon pertama kita di siang hari ini, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cita.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walaupun capek.
0: Habis dari?
1: Dari ukur tanah kemarin.
0: Ukur tanah kemana tuh?
1: Di lokasi.
0: Oh gitu.
1: Keliling-keliling Mbak Kakri, itulah yang dibilang ukur tanah tuh.
0: Tapi kan kemarau jadi agak aman lah.
1: Lah, segala baju celana kuning habis
0: sampai ke tas-tasnya.
1: Percaya enggak, maskernya aku tak kemarin 4 kali ganti. Pergi kuning kan, buang. Terus pulang, pulangnya tuh berdebu lagi, berhenti simpang panan buang. Itu pokoknya dah kuning-kuning tuh Kak Asri.
0: Saking takut kena debunya.
1: Pokoknya alis-alis mata kita nih kayak orang bule. Keren habis lah.
0: Jadi pokoknya berubah ya.
1: Pokoknya kayak bule gitulah.
0: Lagunya
1: Kak Asri.
0: Lagunya ada Ona Sutra Dikenang-kenang, kemudian Safar KDI 100 kali.
1: Dikenang-kenang jalan.
0: Dikenang-kenang. Oke.
1: Okay. Untuk apa dikenang-kenang? Ah udahlah. Nanti Mak Neng kabur.
0: Aduh.
1: Mak Neng nanti kabur mamu dia dengarnya Kak Asri.
0: Pingsan Mak Neng.
1: Ini lagi gore-gore ini Kak Asri.
0: Enaknya.
1: Iyalah.
0: Tapi cuaca
1: sehat,
0: panas.
1: Besok star lagi.
0: Semangat, semangat, semangat.
1: Harus dong. Kalau enggak gitu enggak dapat hijau merah.
0: Betul. Enggak bisa isi Kampung Tengah nanti kita.
1: Hari ini rehat, tapi benar rehat Kak Asri. Aku borong proyek tadi tuh 3 hari, 3M proyeknya.
0: Proyek apa tuh? Ketawa orang nanya proyek.
1: Proyek yang digiling-giling tuh.
0: Ya ampun.
1: Nah itulah. Kalau udah belipatnya nanti ada. Lesul nengoknya.
0: Sama lah.
1: Biar satu minggu pakaian dalam keranjang.
0: Dibiarkan ya dulu.
1: Pokoknya dirugu-rugu.
0: Saja betul. Kalau nyucinya masih lah mau.
1: Baru beraksi itu Kak Sri.
0: Asli sama lah kita kalau gitu.
1: Iyalah, penting jangan kotornya. Kalau kotor paling telat 3 hari lah.
0: Benar sih.
1: Dan itu baru diborong proyeknya. Biarpun 3M ya Kak Sri ya.
0: Betul.
1: Udahlah Kak Sri.
0: Oke deh.
1: Marah di belakang nanti. Itu aja ya Kak Sri ya.
0: Oke.
1: Yoi, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ada Mbak Yanti di alaim. Di belakangnya Mbak Yanti. Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut ada kita, apa Mbak Yanti
0: tuh? Kenapa nih suaranya putus-putus nih?
2: Enggak tahu Kak.
0: Udah.
2: Apa? Karena cuaca atau sinyal enggak tahu juga lah ya.
0: Oh, mungkin lah ya. Gimana kabarnya Mak Neng?
2: Kabarnya BBS, PE.
0: Oh gitu. Udah selesai ya. Belum?
2: Belum sih.
0: Kalau udah selesai tadi mau minta lempar tadi.
2: Nih.
0: Lagi suaranya putus-putus ini Mak Neng.
2: Aduh, diputusin sakit hatiku.
0: Enggak jelas ini putus-putus.
2: Iya kak, lagunya apa dulu?
0: Lagunya ada di Kenang-Kenang Una Sutra, 100 kali Safar KDI, Sejuta Luka, Rita Sugiarto, Semut Merah, Maggie Z, Sedang-sedang saja, Fethi Vera, Samira, King Nasar.
2: Yang sedang-sedang saja.
0: Asik.
2: Udah berlebihan, yang sedang-sedang aja.
0: Oke lah.
2: Oke, tunggu lagunya yuk. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke, selamat siang juga. Tumben nih Mak Neng, suaranya putus-putus. Biasanya kan lancar jaya gitu ya. Oke, di belakangnya Mak Neng, kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sepertinya dengan orang Maung ini.
3: Kayaknya sih ya kak.
0: Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat. Kabar Kak Asri gimana?
0: Puji Tuhan Kak Asri sehat juga.
3: Bersyukur.
0: Lagi
3: panasnya
0: apa nih?
3: Kuat luar biasa kak.
0: Iya nih, sama di Sintang juga ini.
3: Iya.
0: Lagi kerja atau libur?
3: Masih istirahat nih kak. Nggak ada libur-liburnya ini.
0: Oh gitu. Semangat ya Lapius ya.
3: Yo, sama-sama semangat juga yang bertugas itu juga semangat.
0: Oke, sama semangat lagi.
3: Lagunya Semut Merah aja kak.
0: Semut Merah aja boleh.
3: Iya.
0: Mau salamnya.
3: Oke, salamnya untuk semua pendengar dan kompak selalu lah. Nah, buat Kak Asri selamat siang dan selamat bertugas. Aja Kak Asri ya.
0: Terima kasih.
3: Oh, terima kasih.
0: Ya, ada Lavius di Maung ya yang sudah bergabung. Oke, kita terima satu penelpon lagi di belakangnya Lavius. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa nih? Ntar lah, kan? Masuk aja, Mama. Nanti Mama buka pintu. Ntar kasih ya. Yuk. Halo, kasih.
0: Oke, gimana? Sehat hari ini?
4: Alhamdulillah, tuh lagi capek baru datang dari malam.
0: Oh, baru datang dari Pontianak?
4: Iya.
0: Gimana, lancar?
4: Alhamdulillah udah dibuka perbannya kemarin.
0: Syukur kalau begitu.
4: Itulah nangis enggak mau nyuruh pulang kasih.
0: Kenapa cepat banget pulangnya?
4: Wah, udah berapa dah? Dari Kamis ke Jumat dah.
0: Baru satu minggu lebih.
4: Dan kaki.
0: Oh iya benar juga sih.
4: Ya dan ngur cucunya kan enggak macam kita. Kalau tak dibohong tak bisa pulang kak sih.
0: Bener dibilang, sih.
4: Nenek ngambil kakek dengan Epan. Nanti sini lagi bohong.
0: Tahu dia kalau bohong.
4: Tadi kan pagi mamanya nelpon bundanya. Nih dengarlah, nih kata Dangis cari neneknya.
0: Aduh, kasihan. Tapi kakek juga kasihan.
4: Itulah Pak ya, sama-sama itu ya kak sih.
0: Kecuali kakek ikut.
4: Itu kau ikut ada jaga yang si bocil ini.
0: Itu dia. Ada bagi tugas.
4: Jaga bagi-bagi tugas nengok cucu ya Kak Asri.
0: Benar. Oke. Lagunya apa nih Bu Ros?
4: Lagunya apa nih baru melek mata tuh ada yang nelpon tadi.
0: Oke, ada dari Ona Sutra di Kenang-Kenang, kemudian Fethi Vera sedang-sedang saja, Maggie Z Semut Merah 100 kali Safar KDI, Sejuta Luka Rita Sugiarto, Samira ada King Nazar, kemudian Jatuh Bangun Kristina sama Sandiwara Cinta.
4: Jatuh bangun aja lah Kak Sri.
0: Jatuh bangun aja. Oke.
4: Salah masih goyang-goyang asal dalam taksi.
0: Oke.
4: Terima kasih Kak Sri ya. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Cuanti ya. Oke, sudah ada 4 penelpon yang gabung ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, terima telepon ataupun juga bacakan WA yang sudah masuk. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Yang pertama requestan dari Mbak Yanti di Alay ya. Ada dari Ona Sutra di Kenang-Kenang. Dan bagi Anda ingin gabung ya, tahan dulu. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yeah.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru, denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Jadi informasi yang tengah beredar yang mengatakan polisi resmi berlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah dihadirkan beberapa lagu untuk Anda tentunya ya yang sudah di request. Dan silakan yang ingin bergabung masih di 0565247774 ataupun di 0857504744. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Biem.
1: Biem dikit kak, apa kabar kak?
0: Kabar baik. Biem bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Lagunya
1: kak, tadi apa ya Mak Nusrum? Coba sebutkan lagi kak.
0: Ada Jatuh Bangun Christina, 100 kali Safar KDI, Sejuta Luka.
1: Safar KDI kak, disuruh Mak Nusrum ambil Safar KDI. Dia telepon kan, nanti minta
0: sama. Ah, itu ya. Oke deh.
1: Itu ya kak. Lagunya untuk mereka di Betang. Selamat siang kak.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada BIM di Jeta ya. Langsung nih, singkat padat jelas banget nih kalau ada BIM ya. Oke, sehat-sehat ya BIM ya. Selanjutnya ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Oke, Bang Adi bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, sehat juga. Kakak, Asri, keluarga, apa kabarnya?
0: Puji Tuhan, sehat. Lagi apa nih Bang Adi?
2: Lagi duduk-duduk dan nyantai nih, dengar yang suap itu nyantai nih. Udah ngopi belum nih?
0: Udah. Udah habis malahan.
2: Ngopinya jangan lupa.
0: Selalu itu. Kalau enggak ngopi ada yang kurang. Oke. Gimana lagunya Bang Adi? Pilih yang mana nih?
2: Apa lagunya kak?
0: Ada Jatuh Bangun Christina, 100 kali Safar KDI, Sejuta Luka Rita Sugiharto, sama King Nasar. Ada Samira.
2: Yang sama tadi, apa tadi?
0: Jatuh Bangun. Oke, salamnya mungkin?
2: Salamnya buat tadi bersama keluarganya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Pak Jumira juga, semoga sehat selalu juga di sana sama keluarganya. Buat Bu Bilin Dilempah, lagunya sekian Bu Bilin Dilempah aja.
0: Oke deh.
2: Buat kakak selamat bertugas dan sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan ya kak Asri.
0: Amin.
2: Selamat
0: siang. Selamat siang juga. Baik, terima kasih ya. Ada warga Tanjung Baung. Selamat siang semuanya warga Tanjung Baung. Di belakangnya Bang Adi, kita coba sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya orang Melawi ini.
3: Iya, Asri.
0: Gimana Mama Rina ya?
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Hai, apa kabar?
0: Kabar baik juga.
3: Alhamdulillah.
0: Lagi apa ini?
3: Ah, masih duduk-duduk sama keponakan.
0: Oh gitu, pantesan kayak ada suara-suara iya. Gitu ya.
3: Masih ngopi-ngopi.
0: Wis, bolehlah bagi-bagi. Udah, tapi kalau Mama Rina mau kirim boleh.
3: Ah, bolehlah. Udah, aku kantung-kantung. Apa aku letakkan di mana ya?
0: Boleh langsung diantar sini. Oke.
3: Oh, disipkan sama angin.
0: Aduh, nanti enggak nyampe di RRI pula.
3: Dia sampai di pohon sawit
0: ya. Oke deh.
3: Sejuta luka.
0: Sejuta luka. Oke deh. Iya. Salamnya mungkin.
3: Ah, salamnya pakai Asri, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ah, pakai Mama Alma, semoga sehat selalu Dayanti. Ah, lagunya dikasih dengan orang yang jauh di mata, dekat di HP.
0: Oke deh.
3: Oke, terima kasih Asri. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih juga ada Mama Rina di Melawi ya. Selamat siang semuanya untuk warga Melawi. Oke ya. Kita terima satu penelpon lagi ya. Oke, udah ada 3 penelpon, kita terima satu lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Kayaknya orang pena ini.
4: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
4: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Puji Tuhan, Kak Sri baik juga.
4: Iya.
0: Lagi apa ini?
4: lagi duduk-duduk barusan ngopi tadi.
0: Wih, mantap. Emang cuacanya cocok banget nih untuk ngopi ya, Boman ya?
4: Iya, supaya enggak ngantuk, enggak sakit kepala.
0: Betul. Ya. Oke, lagunya apa nih, Boman?
4: Apa-apa yang belum request?
0: Yang belum di request sisa satu nih, Samira King Nasar. Atau mau request sendiri?
4: Adakah?
0: Boleh, mau lagu apa nih?
4: Kalau mau boleh, lagu Di Mana Kamu Situ Ada Aku.
0: Siapa yang bawanya? Siapa yang bawanya?
4: Yang bawanya? Lupa aku. Baru sekarang aku lupa dia.
0: Ah, udah. Kak Sri pun gak tahu nih judulnya yang bawanya nih.
4: Tersenyum Kembali.
0: Tersenyum Kembali, kayaknya Ike Nurjanah ya?
4: Iya.
0: Oke, boleh.
4: Salamnya buat Mama Arina di Melawi, buat Ayo pada di Semarang, Pak Dian Mitur.
0: Oke deh.
4: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya ada Boman di Penai ya. Oke, selamat siang semuanya untuk warga Penai, warga mana tadi yang udah gabung? Ada dari Alai, Mbaci, Maung ya, Daral Juanti, Jetak, Tanjung Baung, Melawi. Selamat siang semuanya yang belum bergabung, ditunggu ya. Oke, kita dengarkan aja dulu beberapa lagu yang sudah di request. Yang pertama dari Christina, Jatuh Bangun.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang Siang ini ya, edisinya hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Oke, langsung aja sudah ada yang bergabung di telepon. Kita sapa lagi, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Azri.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kok suaranya kecil?
1: Ya, dari Mama Peggy.
0: Gimana Mama Tegi, sehat?
1: Puji Tuhan sehat, Kakak apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga. Lagi apa ini?
1: Masih baring-baring nih Kak.
0: Oh gitu.
1: Panas sekali nih, panas meletet
0: nih. Asli, panas banget memang. Oke, lagunya apa nih?
1: Tinggal apa lagunya Kak?
0: Tinggal Sejuta Luka, Rita Sugiarto, Tersenyum Kembali, Ike Nurjanah, dan Samira King Nasar.
1: Akhir,
0: King Nasar aja.
1: Iya.
0: Oke deh, mau salam mungkin?
1: Salamnya buat Wan Usu di Sambas, semoga dia sehat selalu. Wan Usu enggak pernah gabung ya, Kak?
0: Kurang tahu juga, mungkin terkendala jaringan atau susah gabung.
1: Lagunya dititip dengan Bang Andre aja, semoga dia sehat selalu.
0: Oke deh.
1: Andre, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Terima kasih juga ya. Ada Mama Tegi di Sintang. Hampir bilang Tanjung Baung. Tapi biasanya di Sintang gitu ya. Asalnya Tanjung Baung. Oke deh. Selanjutnya di belakang Mama Tegi ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Oke. Gimana kabarnya siang hari ini Ayub?
2: Baik kabarnya. Kabar kakak gimana?
0: Baik juga ini.
2: Iya. Ya, kalau gitu.
0: Iya, lagi apa ini?
2: Enggak ada, baring-baring nih.
0: Oh gitu.
2: Kepanasan nih.
0: Gimana?
2: Kepanasan.
0: Kayaknya dibawa berendam kayaknya enak nih.
2: Iyalah, tapi mandi ke sungai susah juga.
0: Iya, pulangnya panas lagi.
2: Iya.
0: Oke deh. Lagunya apa nih, Ayob?
2: Aku mau dengar lagu Aku Tersenyum Kembali.
0: Tersenyum Kembali, boleh.
2: Iya.
0: Mau salamnya?
2: Apanya?
0: Mau salam mungkin?
2: Ayah, salamnya untuk Bambu Mandi Penai, dan salam juga untuk Boro, sudah lama tidak bertelepon. Gimana cerita dia tuh? Apanya, walaupun panas, tapi masih sempat tersenyum.
0: Mantap.
2: Hanya itu aja.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ayub di Semeluang ya. Katanya walaupun panas harus tetap tersenyum. Walaupun panas juga harus tetap semangat gitu ya, beraktivitas. Oke, di belakangnya Ayub kita sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Astri?
0: Kabar baik. Pak Jumirah, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Kak Sri. Tadi dia tengok TikTok Kak Sri, dia bilang itu salam sama Kak Sri, katanya aduh hai.
0: Siapa?
3: Tahu, iya tahulah katanya dia tadi.
0: Siapa?
3: Istri saya.
0: Oh gitu.
3: Ya, sesudah apa nama itu, sesudah Kak Dewi katanya dia nanti siang-siang nih katanya.
0: Udah hafal ya polanya. Oh, ya.
3: Ya, enggak ada sempat dengar suaranya katanya.
0: Waduh. Ya. Udah hafal ternyata istrinya. Yang lagu masih ada Sejuta Luka, Rita Sugiarto, Tersenyum Kembali, Ike Nurjanah, sama Samira King Nasar.
3: Rita Sugiarto aja lah.
0: Oke deh.
3: Kak Sri sehat?
0: Sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, terima kasih ada Pak Jumirah dan keluarga di NTB Lombok ya. Luar biasa banget nih keluarga dari NTB Lombok yang satu ini ya. Sampai hafal polanya setelah Kak Dewi, Kak Asri gitu ya. Terima kasih, salam sehat ya untuk Pak Jumirah, istri dan anak-anaknya di NTB Lombok. Ya pendengar setia RRI banget ini ya. Sampai kayak langsung buka TikTok langsung tahu itu Kak Asri ya, hebat banget ya. Oke, terima kasih ya. Oke deh, karena sudah ada yang gabung, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga Kak Asri.
1: Prodang Tut.
2: Dan Tut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Tau dong.
1: Oke, barusan ditanya itu sama Pak Jumirah.
2: Iyalah. Nah, salam kenal sama Pak Jumirah tuh, semoga sehat selalu di sana ya.
1: Baik. Okay. Lagi apa ini?
2: Ah, masih duduk-duduk nih Kak Sri, baru pulang nih.
1: Pulang dari?
2: Dari buah dong.
1: Wih, buah apa tuh?
2: Banyak Kak Sri, banyak buah mentawa, buah kubal, buah lansa.
1: Buah kubal tuh buah apa?
2: Apa?
1: Kubal tuh buah apa?
2: Nggak tahu Kak Sri, buah kubal tuh.
1: Ya.
2: Akarnya tuh, buah akarnya tuh, tapi nyaman tuh, manis.
1: Wih, mantap.
2: Buah itu apa namanya? Buah mak apa?
1: Yang mana tuh?
2: Apa kalau kami mualang bilang tuh buah mabuh tuh?
1: Oh, enggak tahu.
2: Enggak tahu kah? Udahlah, kalau enggak
1: banyak
2: tahu
1: kayak manggis itu. Banyak buah-buah aneh ya?
2: Banyak. Kalau rambutan enggak dimakan di sini, Kak Asri, terlalu banyak.
1: Dilemparlah ke Sintang, Sintang buah rambutan pun mau nih makannya.
2: Mau kah? Sambil kita cari ikan Kak Asri.
1: Aduh, ya musim kemarau ya, banyak nggak ikan sana?
2: Kemarin aku udah cari tempat cari ikan sebelum hujan kan. Dapatlah ada 50 lebih kilo mungkin.
1: Ikan apa aja?
2: Ikan lait, ikan belida, pokoknya ikan-ikan semualah, biawan segala itu.
1: Itu jala atau pukat atau apa?
2: Pukat.
1: Oh, pukat. Ya. Kalau jala gitu bisa dapat juga?
2: Kalau jala masih belum bisa, airnya masih dalam.
1: Oh.
2: Nanti kalau musim kemarau, kalau kemarau ini berpanjangan nanti bisa lah di jala.
1: Itu berapa lama dari Sintang? Ada 2 jam, 3 jam dari Sintang?
2: Kalau dari Titisam tuh sekitar 2 jam tuh Kak Sri.
1: Oh, masuk PT Sam.
2: Lewat dari Titisam.
1: Oh, tapi jalannya enak.
2: Enak lah. Nah, jalan porosnya pun enak, dari serpu semua. Di sini kan jalan perusaha.
1: Oh iya sih.
2: Iya, yeah, jalan sawit bah.
1: Pengen sih kalau dekat, jauh banget 2 jam.
2: Kalau pakai sepeda tuh jauh banget tuh Kak Sri. Mau setengah hari nih dari Sintang sampai sana tuh.
1: Oh, mutar kalau pakai speed.
2: Ya kalau pakai speed dari ayam tuh. Tapi kalau pakai kendaraan motor tuh enggak sampai sekitar 2 jam lah.
1: Nah, iya. Oke deh, lagunya apa nih?
2: Lagunya Tersenyum Kembali.
1: Tersenyum Kembali aja, ya. Oke.
2: Apa kata anu tadi kan, walaupun hari panas kita harus tetap tersenyum kan?
1: Kata Bu Ayub.
2: Apalagi
1: ya.
2: Apalagi ini musim buah, tersenyum terus lah.
1: Aduh, enaknya yang banyak buah.
2: Banyak kami cari-cari ke Asri, ada 10 orang mungkin.
1: Wih, mantap.
2: Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada cewek, ada cowok. Wih, ramai sekali dah.
1: Sama-sama.
2: Iya, ramai-ramai. Salamnya buat Pak Jumirah tadi ya. Semoga sehat selalu dengan keluarganya di sana. Dengan Pak Bu Subasri juga di Tambas. Dengan Bu Wilim di Lempas, semoga sehat selalu dengan keluarganya juga. Dengan Kak Tika, Kak Ipit, Bang Adam juga. Dengan Susudai sekeluarga, semoga sehat selalu di Lempas. Lagunya kasih sama Mama Peggy tadi ya.
1: Oke deh.
2: Terima kasih, selamat siang menjelang sore, Kak.
1: Oke, okay. Selamat siang juga. Terima kasih ya, ada Andre di Sepauk yang sudah bergabung ya. Oke, kita bacakan dulu WA yang sudah masuk. Selamat siang Kak Asri, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan Margareta di Sukau ya.

request lagu dari Rita Sugiarto. Buat kakak, makasih. Oke, Rita Sugiarto ada dengan judul Sejuta Luka ya. Nanti habis ini langsung kita dengarkan bersama. Kemudian selanjutnya, selamat siang Kak Asri dari Bu Bilin di Lempah ya. Lagunya Sejuta Luka aja. Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Wan Usu di Samba, semoga dia bisa gabung. Dan juga buat Bang Andri atau Andre ini, Bang Andre juga buat Kak Asri, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih ada Bu Bilin di Lempah yang sudah bergabung. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama. Lagu pertama ada Sejuta Luka dari Rita Sugiarto.

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak, serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Pak Pi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak, ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita, ya.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tinggal 4 menit lagi dan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di telepon atau juga yang sudah bergabung di layanan WA. Dan bagi yang belum sempat bergabung bisa dicoba di lain kesempatan, tentunya setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dengan berakhir akhirnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, maka menuntas juga kebersamaan kita bersama saya Asri, dan nantinya di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kini kami hadirkan acara selanjutnya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: Satu.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali di Sintang sore ini, ragam informasi kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di Sintang sore ini Anda ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, informasi kami hadirkan di sore hari ini di mana Mempawah Mangrove Conservation berkolaborasi dengan sejumlah pihak menyiapkan aksi penanaman ribuan pohon mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Nah, kegiatan yang akan digelar pada Minggu 26 Juli 2026 tersebut menargetkan penanaman sebanyak 3.000 pohon mangrove dalam satu rangkaian kegiatan. Sementara itu, total bibit mangrove yang akan ditanam dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 mencapai sekitar 5.000 pohon. Nah, Fajar dari Mempawah Mangrove Conservation mengatakan kegiatan penanaman bibit mangrove yang akan dilaksanakan di Mempawah Mangrove Park Desa Pasir itu dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan BPDAS HL Kapuas yang berada di Pontianak serta Balai Pengelola Ekosistem Mangrove dan Gambut Pontianak di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Pada hari Minggu nanti, kami akan menanam sebanyak 3.000 pohon mangrove. Namun dalam rangka Hari Mangrove Sedunia, total yang akan kami tanam sekitar 5.000 pohon, ujar Fajar saat dihubungi via WhatsApp. Nah, menurutnya kegiatan penanaman mangrove tersebut juga dapat dukungan dari dunia usaha. Selain melibatkan instansi pemerintah dan dunia usaha, kegiatan ini turut mengajak komunitas serta relawan mangrove, diantaranya komunitas motor, Kombek 70 dari Pontianak dan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Provinsi Kalimantan Barat. Fajar berharap kolaborasi berbagai pihak dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dapat memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove di Kalimantan Barat. Teman-teman komunitas atau mangrove volunteers juga kami ajak untuk terlibat dalam kegiatan penanaman.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Bawaslu Sanggau tingkatkan edukasi dan konsolidasi pemilu.
3: Pada saat ini Bawaslu terutama mengedepankan konsolidasi ke masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
2: DTSN perkuat akurasi data bansos agar tepat sasaran.
4: Jadi itu kita lakukan ground check di lapangan melalui pendamping sosial kita yang ada di lapangan. Kita melakukan ground check di lapangan berdasarkan 3 sumber data tadi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau terus memperkuat langkah pencegahan menjelang tahapan pemilu berikutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempererat konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sekaligus meningkatkan edukasi kepada pemilih pemula.
5: Bawaslu Sanggau Septiana Ika mengatakan bahwa saat ini Bawaslu mengedepankan konsolidasi dengan masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sisa residu dari pemilu dan pilkada sebelum memasuki tahapan berikutnya. Selain itu, Bawaslu juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Upaya ini bertujuan agar para pemilih pemula memahami proses demokrasi dengan baik saat tahapan pemilu dimulai.
3: Pada saat ini, Bawaslu terutama mengedepankan konsolidasi ke masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, di mana selama tahapan mungkin ada tersisa residu dari pemilu dan pilkada, kita selesaikan sebelum memasuki masa tahapan. Dan kami juga menggencarkan sosialisasi terutama untuk pemilih pemula, sehingga di masa tahapan nanti mereka sudah mengerti bagaimana demokrasi berjalan.
5: Ika berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kondusivitas dan memperkuat semangat demokrasi yang sehat di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sistem ini diharapkan memastikan setiap program perlindungan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Kehadiran data terpadu ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Sharif Musadid, mengatakan, DTSN dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dengan mengintegrasikan 3 basis data nasional, yakni data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Menurutnya, masyarakat dalam DTSN dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan. Kelompok desil 1 hingga desil 3 menjadi prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial karena masuk kategori miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin.
4: Jadi itu kita lakukan ground check, Pak, di lapangan melalui pendamping sosial kita yang ada di lapangan. Kita melakukan ground check di lapangan berdasarkan 3 sumber data tadi. Jadi disitulah setelah mereka lakukan ground check, mereka isi sesuai dengan indikator, nanti ditetapkanlah desil-desil itu, desil apa namanya, melalui BPS, Pak, Badan Pusat Statistik.
2: Sementara itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak, Erdi Abidin, menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus memastikan data yang digunakan benar-benar akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari sasaran. Erdi mencontohkan keberhasilan Jepang dan Malaysia dalam menekan angka kemiskinan melalui pendataan yang baik, identifikasi penyebab kemiskinan, serta intervensi kebijakan yang dilakukan secara konsisten dan terukur.
6: Itulah seharusnya by name, by address seperti disampaikan Pak Habib tadi. Ya. Itu yang harus dikejar. picture you ada di mana, apa segala macam, sehingga sarang-sarang kemiskinan harus kita berangus. Tidak okay. mungkin diberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka sementara negara alpa.
2: Melalui penerapan atau DTSN, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, dikatakan para petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, dikatakan para petugas sensus mengalami berbagai tantangan di lapangan. Salah seorang petugas sensus, Triwongso Putra, mengatakan tantangan yang sering dihadapi adalah sulitnya menemui responden karena banyak warga sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masih ada masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan berkaitan dengan pajak ataupun bantuan pemerintah. Petugas pun harus memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta menjamin kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Kalau responden untuk satu hari itu harus 10 KK. Keluhannya itu ada beberapa warga yang menolak petugas sensus ekonomi. Itu mungkin karena mereka ditakutkan karena pajak kali ya.
7: Sensus ekonomi bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha di suatu wilayah. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program ekonomi oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran. Seluruh informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun pemeriksaan perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada para petugas sensus. Sensus ekonomi akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Meski menghadapi berbagai hambatan, petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target. Para petugas berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. RSUD Ade Mahmud John Sintang saat ini melakukan persiapan peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan penambahan peralatan medis. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiat Adibrata, mengatakan pihaknya saat ini sedang menyiapkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pengembangan poli baru, dan penambahan fasilitas medis. Menurutnya, RSUD Ade Muhammad John Sintang juga akan menyiapkan ruang baru serta tempat tidur pasien. Hal ini dilakukan karena kekurangan kapasitas atau kemampuan tempat tidur pasien. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap tahun ini hingga 2027 mendatang. Dr. Bagus menjelaskan secara teknis administrasi dalam pengajuan alat klinik THT-KL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu sedang dalam proses dilakukan.
10: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit. Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THT-KL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu keduanya, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah.
9: Ia berharap ke depan RSUD Ade Muhammad John Sintang semakin baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang bisa terjadi hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
11: BMKG Kalimantan Barat memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG Kalimantan Barat, Reni, mengatakan, berkurangnya potensi hujan disertai suhu udara yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan tingkat kemudahan terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet. Angin di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot.
12: Berdasarkan perakiraan angin pada ketinggian 3.000 feet, kami perakirakan secara umum angin di wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot. Sehingga kami menghimbau kepada Sobat BMKG Kalbar untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah di wilayah Kalimantan Barat.
11: Untuk wilayah timur Kalimantan Barat, BMKG memperkirakan Kabupaten Sekadau berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi diperkirakan akan diselimuti awan tebal. Adapun Kabupaten Kapuasulu diperkirakan mengalami kondisi udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa hari ke depan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Mansatu Pontianak menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan ekstrakurikuler Tundang Melayu, sekaligus mempersiapkan Festival Tundang Tingkat Pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak yang akan digelar 22 Agustus 2026. Kita simak laporannya.
13: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak Solihin Hazret menyampaikan apresiasi atas dukungan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan RI terhadap penyelenggaraan Festival Tundang Melayu Tingkat Pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus mengembangkan seni tundang sebagai warisan budaya Melayu. Solihin mengatakan Mansatu Pontianak memberikan dukungan penuh terhadap ekstrakurikuler Tundang Melayu yang selama ini telah menorehkan berbagai prestasi dan kerap mewakili sekolah dalam berbagai kegiatan budaya. Selain mempersiapkan festival yang akan berlangsung pada 22 Agustus 2026 mendatang, sekolah juga fokus melakukan kaderisasi anggota Tundang Melayu. Langkah itu dilakukan melalui pembinaan, perekrutan, dan pemetaan siswa kelas 10 dan 11 yang memiliki bakat serta minat di bidang seni tundang, mengingat sebagian besar anggota saat ini merupakan siswa kelas 12.
14: Dan untuk program yang terdekat ini adalah mohon dukungan dari semua, baik keluarga besar Mansatu maupun juga target kita untuk melaksanakan festival Tundang Tingkat Pelajar SMP dan MTS dan sederajat Sekota Pontianak untuk menyukseskan festival ini yang akan dilaksanakan nanti tanggal 22 Agustus 2026.
13: Pihak sekolah berharap regenerasi tersebut mampu menjaga keberlangsungan Tundang Melayu sebagai identitas sekaligus branding Mansatu Pontianak. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan budaya pantun berbahasa Melayu Pontianak kepada generasi muda. Syarusani melaporkan.
0: Sebanyak 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Meski berangkat secara mandiri, kontingen Sintang optimis mampu menyabet gelar juara umum. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
15: Kontingen Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari Kabupaten Sintang resmi memberangkatkan 54 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan karate pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Ketua Lemkari sekaligus Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengungkapkan meski keberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran penuh, mental bertanding atlet tetap kuat. Bahkan, pihaknya menargetkan predikat juara umum dengan memaksimalkan perolehan medali emas.
16: Target kita, Pak Wakil, saya sudah nanya konfirmasi ke kawan-kawan, kita juara umum di Kepos Raya. Paling minimal, kita 8 emas paling minimal. Ya, kita bisa maksimalkan. Berikutnya hasil nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Ya.
11: Menyambut target tersebut, Wakil Bupati Sintang, Florentius Roni yang hadir melepas kontingen, meminta para atlet untuk tidak terbebani ketika bertanding. Ia memotivasi para karateka muda untuk lepas menunjukkan kemampuan terbaik dari hasil latihan selama ini, agar bisa memborong medali.
17: Jangan ada beban itu, pokoknya aku udah latihan selama ini, latihan inilah yang akan aku tunjukkan di tanggal 24 dan 27. Insya Allah, puji Tuhan, kalau adik-adik seperti itu, maka saya yakin emasnya bisa diborong sama kita semua. Amin.
11: Amin. Dengan semangat tinggi serta dukungan penuh dari orang tua dan pelatih, kontingen Sintang diharapkan mampu menjaga sportivitas dan mengharumkan nama daerah di tingkat Kapuas Raya. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
19: Ya, terima kasih rekan Andri di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 26 Juli 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 246 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Bawaslu Sanggau tingkatkan edukasi dan konsolidasi pemilu. DTSN perkuat akurasi data bansos agar tepat sasaran. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sesatu.
1: Hey baby, aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah. Nah, Menkomdigi Mutia Hafid meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Menurutnya, hal itu merupakan tindak lanjut dari temuan praktek registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seluruh kanal registrasi baik melalui gerai, aplikasi, situs web maupun saluran mitra distribusi harus tunduk pada ketentuan yang sama, kata Mutia dalam keterangan resminya. Diketahui penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Aturan ini mewajibkan aktivitas dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di Dukcapil. Jadi tidak boleh ada perbedaan standar keamanan antara registrasi di kota besar dan di daerah, antara kanal digital dan kanal fisik, bahkan antara pelanggan satu operator dan operator lainnya. Ia mengatakan tahap terpenting setelah kebijakan

Masyarakat dengan menutup celah anonimitas sejak online pinjaman online fiktif, bahkan sehingga peniruan identitas yang selama ini sangat meresahkan masyarakat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan untuk informasi selanjutnya, pembina ekstrakurikuler seni tundang Melayu Man 1 Pontianak Ferry Natawardani menilai keberadaan seni tundang di kalangan generasi muda masih memerlukan perhatian serius, dan minimnya pemahaman pelajar terhadap kesenian tradisional Melayu tersebut mendorong lahirnya Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak sebagai upaya pelestarian budaya. Ferry mengatakan seni tundang yang berasal dari Kabupaten Mempawah dan dipopulerkan almarhum Edi Ibrahim atau Pak Suyem kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Nah, kondisi itu menjadi alasan utama digelarnya festival yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat perkembangan saat ini, memang agak miris banyak generasi muda yang belum mengenal apa itu tundang. Karena itu, kami ingin menghadirkan kembali dan mengenalkan budaya tundang kepada para pelajar melalui festival ini. Menurutnya, festival yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026 tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus wadah bagi pelajar untuk mengenal seni pantun berdendang khas Melayu sejak dini. Selain mengenalkan kesenian tradisional, kegiatan itu juga bertujuan membangun kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan budaya modern. Ferry menjelaskan panitia telah mengirimkan undangan kepada 50 SMP dan MTS sekota Pontianak serta menyiapkan petunjuk teknis perlombaan dan dewan juri profesional. Hingga kini berbagai sekolah mulai menunjukkan antusiasme dengan mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan festival. Menurut Ferry, semakin sering seni tundang dipentaskan maupun diperlombakan, semakin besar peluang tumbuhnya minat generasi muda untuk mempelajari kesenian tersebut. Semakin sering diadakan kegiatan seperti ini, semakin bergairah pelajar untuk ikut. Yang paling penting bukan jumlah pesertanya, tetapi bagaimana seni tundang kembali dikenal, dilestarikan, dan menjadi media edukasi budaya Melayu bagi generasi muda.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lewatnya 47 menit saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk malam hari ini kembali masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di mana pendengar, suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat bersama Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Kota Jakarta Pusat ini menggelar Pekan Olahraga Kota Porkot 2026 Cabang Olahraga Karate Sabtu 25 Juli 2026. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet baru untuk meningkatkan prestasi olahraga karate di Jakarta Pusat. Kepala Sudin Pora Jakarta Pusat Rusdianto mengatakan Porkot 2026 mempertandingkan 16 cabang olahraga dan menjadi bagian dari pembinaan atlet secara berjenjang. Menurutnya, hasil kejuaraan akan menjadi dasar penjaringan atlet potensial yang akan dibina melalui program Pusat Olahraga Belajar atau POB dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar PPLP. Tujuan pertandingan ini agar kita bisa melihat talent scouting dari hasil kejuaraan. Nanti akan terlihat potensi atlet usia di bawah 15 tahun untuk pembinaan POB, sedangkan yang di atas 15 tahun dibina melalui PPLP. Selain itu, para juara juga memperoleh sertifikat yang dapat dimanfaatkan melalui jalur prestasi. Sementara itu, Ketua Umum Forki Kota Jakarta Pusat Mulyanto menjelaskan kejuaraan karate Porkot difokuskan untuk menjaring atlet-atlet baru. Atlet yang telah berprestasi di tingkat nasional tidak lagi mengikuti ajang ini sehingga kesempatan diberikan kepada calon atlet potensial. Kegiatan ini lebih ke pembinaan dan pencarian bibit-bibit baru. Kita juga butuh atlet-atlet baru cabang karate dari Jakarta Pusat. Atlet yang sudah punya nama tidak main di kegiatan ini karena mereka sudah berpotensi ke tingkat nasional. Kita ingin menciptakan atlet baru. Sebanyak 345 atlet dari 35 dojo mengikuti pertandingan Karate Porkot 2026. Peserta terdiri atas 254 atlet kategori Open dari 21 atlet kategori Festival dengan 140 atlet bertanding di nomor kata, serta 205 atlet di nomor komite. Dari jumlah tersebut sebanyak 192 merupakan atlet putra dan 153 atlet putri. Rusdianto berharap hasil pembinaan melalui Porkot mampu meningkatkan prestasi Jakarta Pusat pada ajang Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Senada dengan itu, Mulyanto optimis pembinaan yang berkelanjutan akan melahirkan atlet-atlet karate berprestasi dan membawa Jakarta Pusat semakin kompetitif di tingkat yang lebih tinggi.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Info Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk malam hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk malam hari ini juga kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung, dan selamat menikmati makan malam Anda bersama keluarga ya. Momen malam minggu ini momen berkumpul bersama keluarga tercinta. Nah pendengar, di sini dikatakan bahwa upaya konservasi mangrove di Kabupaten Mempawa, Kalimantan Barat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Nah, sejak dimulai pada 2011, kawasan hutan mangrove di pesisir Desa Pasir, Kecamatan Mempawa Hilir, kini telah mencapai sekitar 51 hektar. Jadi, Mempawa Mangrove Conservation Fajar mengatakan perkembangan tersebut terlihat di sepanjang 3 km garis pesisir Desa Pasir. Nah, hutan mangrove yang tumbuh saat ini memiliki ketebalan sekitar 150 meter di titik abrasi awal. Nah, pendengar, menurutnya capaian tersebut merupakan hasil dari kegiatan konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama lebih dari satu dekade. Jadi sejak dimulainya kegiatan konservasi pada 2011, khususnya di Desa Pasir sepanjang 3 km pesisir, sudah terdapat hutan mangrove seluas 51 hektar dengan ketebalan sekitar 150 meter dari titik abrasi awal. Nah, ia menambahkan kawasan hutan mangrove tersebut masih berpotensi terus berkembang seiring dengan keberlanjutan kegiatan konservasi. Bahkan kawasan mangrove di Desa Pasir diproyeksikan dapat menjadi salah satu hutan kota karena lokasinya yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Mempawah.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa poin informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dalam kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama mengikuti kegiatan samping juga tentunya
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi untuk 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersebut tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara, Aman Telang Banua, menyebutkan

0: di Dinas Setara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawu belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerja

0: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui

0: perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
2: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, melaporkan.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa pembuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: 5 orang ini siapa aja?
5: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang acara ini.
5: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
8: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang dari Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Boleh lihat kepala.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk selanjutnya di malam hari ini kami hadirkan Mimbar Agama Buddha ke ruang dengar Anda, di mana lagu-lagu Buddha kami hadirkan di malam ini.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.
1: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk di malam hari ini kebersamaan kita dicukupkan sampai di sini. Dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar di hari Sabtu ini tanggal 25 Juli ya 2026 di Sinta malam ini tentunya bersama saya Yetro yang lanjut temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kita awali dengan mini drama ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berjudul Sahabat, produksi dari RRI Padang ya. Dan sebelumnya kita nikmati satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1 Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar nenek yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama radio produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Okta Fiandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar, sudah di jam 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu ya, di ragam budaya Melayu malam ini hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
4: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
4: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, benar juga.
4: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
3: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
4: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
5: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: mencoba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG untuk memanggil nama Ratna Juwita. Alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan, Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang dan masih kami hadirkan pendengar ya rangkaian

0: Ya, baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah pengumuman ya. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga STKIP Persada Katulistiwa, memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PGPAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi, di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Budak-budak, oh budak-budak, banyak penau, apa pikir?

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, selamat malam pendengar setia program 1RRI Sintang dimanapun Anda berada, dan tentunya di Sintang malam ini ya sudah di jam 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya tetap semangat untuk Anda yang mungkin malam ini juga sedang bekerja juga, tahu ya, mungkin lagi nyantai juga ya. Selamat bermalam minggu pastinya bagi Anda pendengar. Dan kita masuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, tentunya bisa lewat WhatsApp di 0857-5004-740, dan juga di line telepon di 0565-24774. Ya, untuk lagu-lagunya kita ada lagu Doa dari Edi Silitonga, Apa Yang Kucari dari Endang Estaurina, dan dari Ebit Giade kita ada lagu Tak Kalah Letih Menunggu ya. Selanjutnya ada lagu Ikang Bauzi, Selamat Malam dari Iklim Suci Dalam Debu. Terus kita juga ada lagu Satu Kata dari Ita Purnamasari, Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals, Rintik Hujan dari Maya Rumantir, Harus Malam Ini dari Mayang Sari, Yang Harum dan Ranum ya dari miliknya Dian Piscesa, dan Berita Cuaca dari Komblo. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request pendengar ya di ruang rindu kita malam ini. Ya, bagi Anda yang mau ikutan bergabung silakan. Mungkin di antara lagu-lagu yang Yap Terus sebutkan tadi ada lagu kesukaan Anda, silakan ya untuk bergabung bisa lewat WhatsApp sekali lagi di 0857-5004-740, dan juga di line telepon di 0565-24774.

0: garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
2: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bersama kami dan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon ya. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga, langsung aja kita sapa, ada siapa di sana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan Boman ini ya.
1: Iya betul.
0: Apa acara malam minggu ini Boman?
1: Nggak ada acara malam
0: minggu. Nggak ada acara.
1: Ya.
0: Oke, gimana cuacanya di Penai?
1: Dari Penai sekarang cerah.
0: Lagi cerah ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Belum ada hujan-hujan.
0: Belum ada hujan juga ya di sana ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di Sintang bagaimana cuacanya?
0: Di Sinta malam ini juga, aduh, cerah juga ini cuacanya. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya ada Ebit Gade, Tak Kala Letih. Apa nih judulnya? Tak Kala Letih Menunggu. Selamat malam dari Kang Pauzi. Iklim suci dalam debu, Ita Purnama Sari satu kata, Iwan Fals.
1: Suci malam debu.
0: Gimana?
1: Suci malam debu kah?
0: Suci dalam debu.
1: Oh, suci dalam debu.
0: Oke. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Buat ayo ada di Semarang, buat mama siapa tuh, buat Mama Rina ada di Melawi.
0: Oke.
1: Yang lain di Borong Abis aja.
0: Di ya, Borong Abis ya.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Oke, terima kasih ada Boman tadi di Penai ya, yang request lagunya Suci Dalam Debu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ini Bang Adi ya.
2: Iya.
0: Bang Adi.
2: Apa kabarnya Bang Itro?
0: Puji Tuhan sehat. Bang Adi gimana kabarnya?
2: Sehat juga.
0: Oke, gimana cuacanya di Tanjung Bau?
2: Cuacanya cerah.
0: Lagi cerah ya cuacanya ya.
2: Kalau Sintang bagaimana?
0: Iya nih, sama di Sintang juga lagi cerah-cerahnya cuaca ya.
2: Oh iya kak.
0: Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Dari Indang Historina tadi apa?
0: Endang tadi udah kita putarin tadi ya, Endang ya.
2: Udah kak.
0: Apa yang kucari tadi lagunya Endang Estauri.
2: Dari siapa lagi tadi yang belum?
0: Lagunya ada Ebit Gade, Tak Kala Letih Menunggu. Selamat malam dari Kang Pauzi. Berita cuaca dari Gombloh.
2: Selamat malam aja.
0: Selamat malam. Lagunya mau dikirim-kirim?
2: Kirimkan buat Bang Itro bersama keluarganya, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Buat yang di Lombok itu siapa? Yang di Lombok.
0: Oh, yang di Lombok Pak Jumirah ya.
2: Buat Pak Jumirah keluarga juga, semoga sehat selalu di sana. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lumpah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke.
2: Buat Ibu Atik Bintului juga. Buat Bang Itro selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Oke, siap. Oke, doa yang sama buat Bang Adi di Tanjung Baung ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Orang DJ ini ya.
3: Iya.
0: Baru dengar suaranya lagi, apa kabar Bu Ron?
3: Alhamdulillah sehat, baru pulang jalan-jalan.
0: Waduh, kakek gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat kakek, tuh lagi nonton bola tuh.
0: Waduh. Oke, apa acara malam minggu kita nih Bu Ros?
3: Enggak ada acara nyerika pakaian. Acaranya.
0: Lagi setrika
3: keluar,
0: ya.
3: Banyak pakaian belum setrika.
0: Oke, lagi rajin nih Bu Rosni.
3: Iyalah, baru bulan jalan-jalan kan banyak yang enggak disetrika.
0: Mumpung lagi free ya.
3: Iya, Bang Retno.
0: Oke, Bu Ros mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dian Pesesa ada kata dia, Bang.
0: Dian Pisesa yang harum dan ranum judulnya.
3: Iya itu jelah yang harum-harum lah.
0: Yang harum-harum. Yang
3: setrika kan harum-harum juga nih.
0: Pas ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
3: Kirim-kirim untuk kita-kita semua lah, terutama untuk kakek lagi nonton tuh. Makasih Bang ya.
0: Oke, siap. Yuk,
3: selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bu Ros ya. Baru nih ya, pro dengar suaranya Bu Ros lagi ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kembali kita terima ya di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Lindu.
4: Halo, selamat malam Bang Yetro.
0: Selamat memori malam.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, ini Mama Peggy ya?
4: Iya Bang Yetro.
0: Oke, Mama Peggy gimana kabarnya?
4: Tuhan sehat, Abang apa kabarnya?
0: Iya Tuhan sehat juga. Mau pergi lagi di mana nih sekarang?
4: Sepertinya di Kintang Bang. Kemarin tuh udah lama ada gabung di kampung tuh ada sinyalnya tuh Bang.
0: Iya, baru dengar suaranya mau pergi lagi nih.
4: Iya, rindu suara dengan
0: kamu itu. Kirain kemana mau pergi? Oke, Mama Peggy mau
4: dengar. Jangan tenggelam nih, Mama Yetro.
0: Janganlah tenggelam. Oke, lagi kemarau kita ini.
4: Iya, kemarau nih Bang, di sini panas benar nih Bang.
0: Asli, lagi panas-panasnya sekarang ya. Apa nih acara malam minggu ini, Mama Peggy?
4: Tidak ada acara Bang, diam di rumah aja.
0: Diam di rumah aja.
4: Bareng-bareng dengan Bang Yetro.
0: Sambil ngerujak enak ini malam-malam.
4: Gak ada yang ditemani rujak
0: kalau anak
4: tidur.
0: Oke, Mama Peggy mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Apa tadi lagunya Bang? Ini baru bangun tidur nih.
0: Lagunya ada Ebith G. Ade, Tak Kalah Letih Menunggu. Terus ada Gumlo, Berita Cuaca. Satu Kata dari Ita Purnamasari. Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals. Rintik Hujan. Kita pun nama Sari.
4: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim?
4: Lagunya dikirim dengan Bang Andre aja. Semoga dia sehat selalu bersama keluarganya. Malamnya ke Tuan Ibu Putri di Sambas. Semoga dia sehat selalu bersama keluarganya.
0: Oke.
4: Bang Yudro, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
4: Terima kasih Bang Yudro. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih ada Ma Peggy tadi ya. Baru kita dengar suara Ma Peggy lagi nih, baru gabung. Oke, satu menelpon lagi sebelum kita dengerin lagu ya. Nanti kelamaan ngomong, nanti kapan ini lagunya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat juga Pak Metro, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
5: Dengan siapa ini?
0: Ini Bang Andre kah?
5: 100%.
0: Bang Andre lagi di mana nih?
5: Ini masih posisi jadi sepau, baru pulang ibadah nih kan, Bang.
0: Oh, baru pulang ibadah ya?
5: Iya, baru datang benar-benar nih.
0: Oh iya kah?
5: Iya.
0: Apanya nih? Apa acara kita malam minggu ini, Bang Andre?
5: Ah, di sini banyak kunjungan dari Bang dari daerah, dua orang. Jadi agak ada anu lah, apa nama? Ada kegiatan lah.
0: Lagi ada kegiatan ya di sana ya?
5: Ya dari siang sampai besok aja.
0: Waduh, bakalan sibuk itu.
5: Nah, iya. Sibuk sih enggak, cuman iyalah ada kegiatan gitu lah.
0: Ngimbang-ngimbang ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay.
0: Iya, gimana?
5: Aku mau kasih pantun nih.
0: Ah, oke, siap.
5: Boleh enggak?
0: Boleh.
5: Boleh ya? Saya kasih 3 bungkus ya.
0: Oke.
5: Okay. Bentar ya.
0: Mm-hmm.
5: Pohon cemara.
0: Cakep.
5: Gugur bunga menimpa cermin.
0: Cakep.
5: Apalagi ya. Pohon semak, pohon cemara.
0: Mm-hmm.
5: Gugur bunga menimpa cermin. Minta maaf kepada saudara-saudara. Saya berpantun hanya untuk bermain.
0: Lagi.
5: Pergi ke Ulu membeli gunting.
0: Cakep.
5: Pergi ke kebun memetik terong. Kalau Anda ada Raja Pantun, tolong ajarkan saya dong.
0: Waduh. Ini ya, kalau yang suka pantun boleh nih di apa namanya, dibalas pantunnya Bang Andre ya.
5: beli papan bersama paku.
0: Cakep.
5: Untuk membuat tangga berayun.
0: Oke.
5: Bukannya abang tak mau ibaratkan buah nuan durian saku mentimun. seputut lagi lah.
0: Oke, oke.
5: Dari mana mendapat bunga? Pergi ke kebun, jalannya jauh.
0: Cakep.
5: Bagaimana kita mau berjumpa? Kena kampung antara jauh. Sekian dan terima kasih untuk pantunnya semua saudara-saudara.
0: Oke. Oke, oke. Lagunya apa nih Bang Andre?
5: Ngomong-ngomong lagunya apa dong?
0: Lagunya yang belum direquest ada Ebir Giade, Tatkala Letih Menunggu.
5: Ebir Giade itu apa judulnya?
0: Tatkala Letih Menunggu.
5: Ah, itu aja lah.
0: Itu aja?
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, buat salamnya untuk Pak Jumera di Lumbuk ya, semoga sehat selalu dalam keluarganya.
0: Mm-hmm.
5: Nah, buat Wanusudi Sambas.
0: Oke.
5: Okay. Nah, buat Bobi Lindenpa juga, semoga sehat selalu dengan keluarganya.
0: Mm-hmm.
5: Buat Kak Tika juga, buat Kak Ipit, buat Bang Adam juga. Nah, buat sesudah sekeluarga, semoga sehat selalu semuanya, keluarga dalam Pak ya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, lagunya kirimkan buat itu ya, buat Mama Pigi tadi.
0: Mm-hmm.
5: Supaya dia terhibur di sana. Selamat tidur dan selamat malam. Selamat bermimpi yang indah ya Mama Pigi ya. Ya, terima kasih Pak Petro.
0: Oke, terima kasih okay, kembali. Okay. Siap, siap.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Andre. Kita dikasih 3 pantun ini ya. Yang suka pantun boleh dong dibalas-balas ya pantunnya Bang Andre. Ya, Petro gak pandai pantun soalnya. Oke deh, pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung silakan. Kita masih tunggu ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di Ruang Rindu kita malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Eh, kapan nikah?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Jatuh, ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
6: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, enggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit.

Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang Barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Dan pendengar, masih Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang, pendengar. Dan silakan. Ya, silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya di Ruang Rindu kita malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu, memori liwat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayuk di Semeluang, Abang Ipro.
0: Oke, dengan Ayuk. Apa iya. Nih acara malam minggu nih Ayuk?
1: Enggak ada acara, saya ini baru pulang nonton TV.
0: Waduh. Oke, gimana cuacanya di sana?
1: Cuacanya cerah, Bang.
0: Lagi cerahnya ya, lagi cerah-cerahnya cuaca ya.
1: Iya.
0: Oke, Ayuk mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Ya, saya nanya lagu apa-apa, Bang, yang belum diputar.
0: Lagunya yang belum diputar ada Ita Purnamasari, Satu Kata. Terus ada Ebit G. Ade, Tak Kalah Letih Menunggu. Berita cuaca dari Gumlo, Aku Sayang.
1: Itu jalan berita cuaca.
0: Berita cuaca ya. Lagunya mah dikirim buat siapa nih?
1: Buman udah masuk kah belum?
0: Sudah.
1: Oh ya, lagunya kirim untuk Buman jalan. Hanya itu jalan, Bang.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih buat Ayuk tadi ya yang baru saja bergabung. Request lagunya Gumblo. Berita cuaca. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya, halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo. Baik, sepertinya tidak bisa mendengarkan suara Yaptro ya, padahal Yaptro sudah halo-halo nih. Masih bisa dicoba kembali ya. Kembali kita terima di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Hari lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Adi di Kota.
0: Dengan siapa?
3: Pak Adi.
0: Pak Adi?
3: Iya.
0: Pak Adi di mana, Pak Adi?
3: Di Selam.
0: Di Solam?
3: Kelam.
0: Oh, di Kelam. Oke, Pak Adi di Kelam ya. Gimana kabarnya, Pak Adi?
3: Sehat.
0: Oke. Oke, Pak Adi, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Apa lagunya, Bang?
0: Lagunya yang belum diputar ada Ita Purnamasari, Satu Kata. Berita cuaca dari Gumlo, Tak Kalah Letih Menunggu dari miliknya Ebit G. Ade. Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals. Kita ada lagu Maya Rumantir ya, Rintik Hujan, sama Harus Malam Ini dari Mayang Sari.
3: Dari apa tadi? Ebit G. Ade ya, Bang?
0: Dari Ebit G. Ade. Oke, lagunya mau dikirim untuk buat siapa nih?
3: Untuk pendengar RRI semua lah, Bang. Aja, Bang, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Pak Adi tadi ya di Kelam. Suaranya tadi agak hilang datang gitu ya. Jadi ya Tro tidak bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih sudah bergabung ya buat Pak Adi di Kelam. Oke, selanjutnya kita kembali terima di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
0: Oke. Dengan...
2: Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumirah, gimana kabarnya?
2: Abang?
0: Ya, Pak Jumirah, gimana kabarnya?
2: kadang terang kadang enggak suaranya nih, aduh hai. Jauh banget ini.
0: Jauh kah?
2: Iya.
0: Oke, Pak Jumirah mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Itu apa nama itu? Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari.
2: Nah, abangnya terus sehat?
0: Sehat. Pak Jumirah gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Abang Andre udah masuk belum?
0: Sudah, Bang Andre sudah masuk.
2: Sudah masuk Abang Andre?
0: Sudah.
2: Nah, semoga dia tetap sehat sekeluarganya, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Bang Adi yang di Tanjung Bangun itu udah masuk belum?
0: Sudah, Bang Adi sudah masuk tadi ya.
2: Salam juga kepada dia, semoga dia tetap sehat.
0: Mm-mm.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Pak Jumirah ya yang sudah bergabung jauh ini dari Lombok ya. Oke, selanjutnya kita kembali terima di line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Mm-mm. Ruang Rindu berbagi lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan mamanya Rina.
0: Oh iya, Mama Rina. Mama Rina di Melawi ya?
4: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Rina?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Mm-mm.
4: Masih nonton TV.
0: Masih nonton TV. Apa nih acara malam minggu nih?
4: Nggak ada acara. Sambil baring-baring nonton TV.
0: Oke.
4: Lagunya apa-apa yang belum diputar?
0: Lagunya yang belum diputar atau yang belum di request nih?
4: Belum di request lah.
0: Belum di request. Ada Maya Rumantir, Rintik Hujan sama Mayang Sari harus malam ini.
4: Oh, Rintik Hujan.
0: Rintik Agar Hujan.
4: Ada datang sini.
0: Sudah ada hujan belum di sana?
4: Belum
0: ada hujan ya.
4: Lagunya spesialnya untuk pendengar radio RI semuanya.
0: Oke.
4: Untuk ya Pro, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dan yang sama buat Mama Rina dan kita semua ya pastinya ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung ya bersama kita di Ruang Rindu kita malam ini, masih kita tunggu. Oke. Masih ada penelpon. Oke, satu penelpon lagi ya sebelum kita dengarkan lagu berikut ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
5: Ya, halo.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mama Pito di Belitung nih, Bang.
0: Mama siapa?
5: Mama Pito.
0: Mama Pito.
5: Iya.
0: Mama Pito di Belitung ya?
5: Belitung.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Pito?
5: Baik. Bang, gimana?
0: Sehat juga. Oke, Mama Pito mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Lagunya ngikut aja. Oke, lagunya. Oke, salam-salamnya buat siapa?
5: Ya, salamnya punya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Cuma itu aja, Bang.
0: Itu aja. Oke. Oke, sayang sekali suaranya Mopi itu agak hilang datang ya, mungkin karena sinyalnya juga ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya Mopi itu di Belitung tadi. Lagunya ngikut aja. Oke, selamat bermalam minggu semuanya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita masih di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, baik, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya, memang sudah di request juga, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Dapatkan itu tadi lagu dari miliknya Ebit G. Ade ya, Tatkala Letih Menunggu. Dan tidak terasa juga sudah di jam 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bermalam minggu ya bagi Anda yang mungkin saat ini sedang bermalam minggu juga. Apalagi ya mungkin sedang dalam perjalanan juga ya, karena memang biasanya juga di malam minggu seperti ini pastinya juga ramai, jadi tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan semangat bagi Anda perangkar ya, mungkin saat ini juga sedang kerja atau yang sedang lembur kerja juga ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca kita ya, apalagi di Kalimantan Barat di Sintang sendiri, aduh cuacanya kalau udah panas asli panas ya rasanya pagi siang sore malam panas. Dan bagi Anda perangkar yang mau ikutan kembali lagi bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan ya, masih ada waktu juga. Oke, Yaptro bacakan yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat malam Bang Yaptro, dari Bu Bilin di Lompai, request lagu Ebit G. Ade. Oke, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia sehat selalu bersama keluarganya. Salamnya Bang Andri di Bang Andri di Spauk, semoga sehat juga bersama keluarga. Buat Wan Usu juga di Sampas ya, semoga sehat juga. Buat Bang Yaptro, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih buat Bu Bilin di Lembah ya, semoga Bu Bilin juga sehat selalu. Lagunya tadi barusan kita dengerin ya Bu Bilin, terima kasih sudah bergabung. Oke, selanjutnya siapa ini? Selamat malam Minggu Bang, apa kabar? Oke, Sita Isa di Simpang Pinoh ya. Lagunya ikut aja, spesialnya buat Mas Joko. Oke, spesialnya buat Mas Joko aja yang dimasukkan, yang baca makasih aja Bang, semoga sehat. Apa nih? Oke, terima kasih buat Siti Aisyah ya di Simpang Pinoh. Oke, pendengar, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan,

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Dan baik pendengar, kembali kami bacain satu WhatsApp yang sudah masuk. Ini selamat malam Bang Yap, katanya Febri Kelam kali ya. Lagunya dari Kotak Band, waduh. Kebetulan lagu dari Kotak Band malam ini tidak di playlist ya, soalnya kita masih di ruang rindu ini ya. Oke, salamnya buat Papi yang lagi main musik di acara penutupan gawe Dayak, buat teman-teman kerja yang lagi gimana ini, buat teman-teman yang lagi main ke rumah sambil magang-magang, buat bibiku juga, Kayla ya, besok usia 4 bulan, buat Bang Jesta yang di Demam katanya oke, semoga cepat sembuh ya. Dan anak Pujang biar sekolah lagi, yang lagi baca makasih, selamat malam. Oke, selamat malam juga ya, terima kasih sudah ikutan bergabung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Ya, terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Di Sintang malam ini tentunya masih bersama saya Yotro, temani Anda mendengar. Tidak terasa juga sudah di jam 22 lebih 57 menit ya waktu Indonesia Barat. Untuk di ruang lindu kita malam ini Yotro cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah mepet juga ya, sudah habis. Terima kasih semuanya sudah ikutan request gabung, baik yang sudah gabung atau request lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan jazz music juga ke ruang dengar Anda ya, hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum tidur tentunya kami ingin ingatkan juga, jangan lupa untuk cek-cek juga kondisi rumah. Tadi ada masak apa, jangan lupa dimatiin kompornya ya. Dan juga pastikan untuk pintu jendela sudah dikunci dengan aman. Pastikan juga untuk kendaraan Anda juga sudah diparkirkan ya di tempat yang aman. Pastinya juga ini untuk kebaikan Anda. Dan bagi Anda juga yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan di malam minggu, pastinya juga ramai ya, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda. Dan juga bagi Anda yang saat ini sedang tengah bekerja juga ya, tetap semangat. Dan bagi Anda juga yang saat ini sedang sakit ataupun kurang enak badan ya, lekas sembuh biar bisa kembali melakukan aktivitas Anda seperti biasanya. Dan pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang ya melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Gajah yang diikat tali. Seorang lelaki berjalan melewati kamp gajah. Dia menemukan gajah itu tidak disimpan di dalam kandang atau diikat menggunakan tali. Semua yang menahan mereka untuk keluar dari kamp adalah hanya seutas tali yang diikat ke satu di antara kaki mereka. Ketika lelaki itu memandangi gajah itu, dia benar-benar bingung mengapa gajah itu tidak menggunakan kekuatannya untuk memutus tali untuk melarikan diri dari kemah atau kem tersebut. Mereka dapat melakukan ini dengan mudah, tetapi sebaliknya mereka tidak bekerja keras sama sekali. Karena penasaran dan ingin tahu jawabannya, ia bertanya kepada pelatih di dekatnya, mengapa gajah itu hanya berdiri di sana dan tidak pernah mencoba melarikan diri. Kemudian pelatih itu menjawab, ketika mereka kecil, kami mengikat mereka ke masa kini dengan seutas tali berukuran sama. Makin besar gajah, mereka masih percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari tali dan dapat menangkapnya sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Satu-satunya alasan gajah tidak bisa melarikan diri dari kem adalah karena mereka pikir itu tidak mungkin terjadi seiring waktu. Jadi, pesan moralnya yaitu tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan Anda. Selalu percaya bahwa apa yang ingin Anda capai adalah mungkin. Percaya bahwa Anda bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis, lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Pak guru mempersilahkan anak kedua. Ia pun melakukan hal yang sama. Sekarang garisnya tinggal 60 cm. Anak ketiga dan keempat pun maju ke depan melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm. Namun membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kamu memang bijak. Untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Permata akan tetap bersinar meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Majulah tanpa harus menyingkirkan."

memandangi bapak yang sedang menyantap pesanannya. Namun bapak itu malah menyiramkan air ke kucing itu. Kucing itu tampak ketakutan lalu berlari. Kemudian salah seorang pegawai warung tampak menghampiri kucing itu, lalu memberikannya daging ikan. "Duh, kasihannya kamu, belum makan." Kucing itu menggosokkan kepala ke kaki pegawai tersebut. Budi yang melihatnya lalu bertanya, "Itu kucing sini, Kak?" "Iya, ini kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar sini. Memang sering diberi makan." "Iya, kasihan mereka dari kecil berkeliaran. Makanya sering kami beri makan. Hitung-hitung berbuat baik sama binatang, kan mereka makhluk Tuhan juga." Mendengar jawaban pegawai warung tersebut, Budi tersadar pentingnya berbuat kebaikan pada sesama makhluk Tuhan, termasuk pada binatang. Sekecil apapun perbuatan itu, Budi kemudian berpikir, jika besok ia mengunjungi kaki lima itu lagi, ia akan membawa makanan kucing untuk memberi makan kucing-kucing di sekitarnya.

0: Biarkanlah dari miliknya Nike Ardila. Anda mendengar hingga di sini tugas saya Yotro temani Anda di Sintang malam ini ya. Dan bersama dengan rekan Vitara Relinda di MCR dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk edisi siaran hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 25 Juli 2026 dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabu kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.